Jipuma do sakolo. Jiputik do ganga. Nima diu. Bupa ganya jimbe. Tobu satsukoma bu. Yi yin washonga beli. Satsukona mashoma. Amunye jitu ami belu mugwamana lokale.